Ya sebenarnya ada yang sekelas info ya, bersepedaya di pagi hari ini ada sebanyak 662 karya jurnalistik masuk dalam ajang anugerah ya jurnalistik ini. Muhammad Hoesni ini Tamrin ya. Pada tanggal 8 Mei 2006 seluruh peserta dari berbagai media nasional menonjolkan berbagai isu pada kompetensi ini. Untuk penyelenggara ini mencatat peningkatan jumlah karya tersebut saat melakukan rapat koordinasi rutin di kantor Pewijaya Jakarta. Panitia pelaksana ini memperkirakan total kiriman materi dari Insa Press masih akan terus bertambah hingga waktu penutupan. Panitia terus ya melakukan fasilitasi terhadap ratusan tautan karya yang sudah terkumpul ya berdasarkan kategori yang sudah terkumpul. Untuk kategori perubahan ini masing-masing pengumpulan materi tersebut menjadi bagian penting dari perayaan menyongsong usia 5 abad Kota Jakarta pada masa mendatang nanti. PWI Jaya ya melaporkan pergerakan data keikutsertaan peserta secara berkala melalui saluran informasi resmi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Tema ini besar mengenai perjalanan Jakarta sebagai kota global menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan ajang penghargaan jurnalistik tahun ini. Ya, sebetulnya sekilas info ya, bahasa budaya di pagi hari ini.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya, sebenarnya informasi ya bahasa budaya di pagi hari ini ada jajanan tradisional ya dan juga kue khas Papua. Ada kue lontar ya. Kue lontar ini merupakan salah satu kue khas Papua yang memiliki bentuk dan rasa yang mirip dengan pie kue ya. Pie susu ini, kue ini terbuat dari susu kental manis, kuning telur, gula, vanili dan juga air hangat. Sebagai isian ini sedangkan kulitnya terbuat dari tepung terigu, margarin, ada juga telur. Kue lontar ini memiliki tekstur yang lembut dan juga renyah di setiap gigitannya serta memiliki cita rasa manis yang khasnya. Kue lontar ini juga umumnya ya dapat ditemukan berbagai toko roti ya di Papua. Namun bagi yang berada di luar Papua juga kue ini juga dapat dibeli secara online. Kue lontar ini juga menjadi salah satu ikon ya kuliner Papua yang wajib dicoba karena kelezatannya yang unik. Yang berikut ada sagu lempeng ya. Sagu lempeng ini merupakan roti khas masyarakat Papua yang terbuat dari sagu yang diolah menjadi lempengan-lempengan. Roti juga memiliki tekstur ya yang keras dan juga biasanya dinikmati dengan cara dicelupkan ke dalam minuman teh atau juga kopi. Awalnya juga ya sagu lempeng ini memiliki rasa yang tawar ya, namun kini sudah banyak yang membuatnya dengan cita rasa yang manis. Pembuatan ini sagu lempeng ini tergolong mudah ya, namun sulit ditemukan di tempat-tempat makan karena biasanya roti ini langsung dimakan setelah dimasak. Sagu lempeng ini juga menjadi salah satu makanan khas Papua yang menjadi incaran para pelancong karena keunikannya. Yang berikut ada bagia ya. Bagia ini merupakan kue tradisional Papua yang terbuat dari sagu dengan juga tambahan gula, biji kenari, terigu, kayu manis, cengkeh dan juga kacang tanah. Kue ini memiliki bentuk kecil-kecil ya dan juga warna coklat. Teksturnya juga agak keras namun lumer ya. Dan saat dimakan bagia ini memiliki rasa yang khas karena banyaknya rempah yang digunakan terutama kacang kenari sebagai tambahan. Kue bagia ini juga sangat cocok ya dinikmati dengan teh atau juga kopi. Jika berkunjung ke Papua, kue ini juga dapat dibawa pulang sebagai oleh-oleh karena merupakan salah satu kue khas yang terkenal di daerah tersebut. Yang berikut ada roti abon gulung ya. Pasti kamu tahu ya sebab budaya roti abon gulung ini adalah abon dalam jumlah banyak yang dibungkus dengan roti gulung. Roti ini juga memiliki tekstur yang lembut ketika digigit namun terasa padat saat dikunyah. Bahan utama ini pembuatan roti ini abon gulung ya adalah abon sapi. Meskipun ya demikian ya terdapat ini berbagai variasi ya rasanya, ada seperti pedas, ada asin ya, ada juga coklat, ada juga isi sosis atau juga roti yang diberi susu pada saat penyajiannya. Untuk roti abon gulung ini dapat diberi di Hawaii Bakery ya, yang terdapat di berbagai bandara atau juga di kota-kota di Papua seperti Jayapura, ada juga di Manokwari, Merauke, Timika, Nabire dan juga Biak. Untuk roti ini menjadi salah satu oleh-oleh ya yang populer di Papua. Yang berikut ada juga ya keripik keladi ya, pasti sahabat budaya tahu ya keripik keladi. Keripik keladi ini merupakan keripik khas Papua ya yang terbuat dari keladi, ubi-ubian khas Papua. Keripik ini juga memiliki cita rasa pedas ya, ada juga manis, mungkin ada juga gurih yang berpadu dalam kerennya ya. Kepingin juga keladi ini dapat menjadi pilihan yang menarik bagi penggemar keripik khas Papua ini. Jika pengunjung ke Kota Sorong, kepingin juga dapat dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Yang berikut ada kue sarang semut ya. Sarang semut ini adalah salah satu makanan khas Papua yang dapat diolah menjadi kue yang manis dan juga lezat. Selain ini rasanya juga enak ya. Kue sarang semut ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena dianggap dapat juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kue ini juga sering menjadi pilihan untuk ngemil sehat bagi masyarakat Papua.
Yang berikutnya ada juga ya sebab daya ada sagu sep ya. Sagu sep ini adalah hidangan khas Papua yang terbuat dari sagu yang dicampur dengan kelapa dengan juga tambahan lainnya seperti daging, ulat sagu ya, iga, ikan gabus atau juga buah-buahan hidangan ini dibungkus dengan daun pisang ya dan juga diikat dengan kulit kayu. Lalu dimasak ya dengan cara diletakkan di atas bara batu. Namun sagu sep ini berasal dari bahan utamanya yaitu sagu dan juga cara memasaknya yang diletakkan di atas bara batu. Yang berikut ya ada es buah matoa ya. Pasti kamu tahu ya sahabat budaya. Es buah matoa ini adalah jajanan khas Papua yang menyegarkan karena memiliki cita rasa manis, asam dan juga segar. Jajanan ini terbuat dari buah matoa ya sebagai bahan utamanya yaitu dipandukan dengan kolak kaling ya, kolak kaling merah ini, agar-agar hijau, cincau hitam, biji selasi juga ya untuk biji pala, serta rempah-rempah khas Papua. Es buah matoa ini menjadi pilihan yang baik ya untuk menghilangkan dahaga dan juga menikmati sensasi rasa khas Papua. Ya sebabnya yang terakhir ya ada sate ulat sagu ya. Pasti sahabat budaya tak pasti tahu ya sate ulat sagu ya. Ini adalah salah satu jajanan yang unik di Papua ya. Ulat sagu ini merupakan makanan pokok yang di Papua sejak zaman prasejarah karena kandungan ini protein yang tinggi dan juga kolesterol yang rendah. Ulat sagu ini didapatkan dari batang pohon sagu ya yang sudah tua dan juga tumbang. Untuk sate ulat sagu ini merupakan sajian yang enak dan juga menjadi daya tarik yang bagi wisata yang ingin mencoba makanan khas Papua. Itulah sahabat budaya ya, ada beberapa jajanan tradisional dan juga kue khas Papua yang harus dicoba. Setiap kue ini jajanan ini tersebut memiliki rasa dan juga cita rasa yang unik. Untuk serta menjadi bagian tak terpisahkan ya dan juga budaya kuliner ini Papua. Ketika berkunjung ke Papua, jangan lupa ya untuk mencicipi berbagai jajanan tradisional dan kue khasnya yang lezat dan juga menggugah selera. Ya sebatas informasi ya bahasa budaya di pagi hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sapundu atau dalam bahasa Sangiang sering disebut Sapundu Tunggal. Tetat Empuy Malem adalah tempat untuk mengikat hewan korban pada upacara tiwah ataupun upacara-upacara ritual lainnya. Dalam agama Hindu Kaharingan di suku Dayak, Kalimantan Tengah. Dalam pembuatannya, Sapundu memiliki berbagai kekhasan, di antaranya Sapundu terbuat dari kayu tabalien atau kayu ulin. Mengapa menggunakan kayu ulin? Dikarenakan kayu ulin merupakan salah satu kayu yang paling kuat di Pulau Kalimantan. Selain itu juga, ada beberapa mitologi tentang kayu ulin menurut kepercayaan umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Adalah hasil dari Panjajuri Kamelu Putak Bulau, Janjulen Karangan Limut Batu Kamasan Tambun. Di dalam kepercayaan Hindu Kaharingan, pada saat hanteran Sapundu, tempat mengikat hewan korban itu akan menjadi menyaluh atau menjadi manusia yang akan merawat dan menjaga hewan korban yang dipersembahkan tersebut pada kehidupan di alam tempat para sangiang atau hayangan yang disebut Lewu Tatau Habaras Pulau Hagusuk Hintan Hakarangan Lamyang Lewu Jedia Rumpang Tulang Rundung Raja Dia Kamalesu Uhat Tulang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Sahabat Budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwom, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Itu saya. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini. Dan kota sejarah juga, dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada. Dan juga sejarah Perang Dunia Kedua, ini yang masih begitu banyak. Yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu, sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, diantaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulauan Sinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottlob Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya lakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya. Ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain, kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada. Kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
0: Nah, sahabat budaya, manusia dan alam harus menyatu, karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jalan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal

34 ayat 2a dan subtema Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Kamu pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari ada menjadi

0: pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Maskot Puswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

96.7 MHz. Happy weekend untuk semua sahabat budaya dong di mana saja berada, dengan berbagai suasana kebahagiaan dengan orang-orang yang diorang cintai. Perempat masih akan menghadirkan lagu-lagu hiburan menemani dong semua suasana weekend di hari ini Sabtu 9 Mei 2026.

Dari sudut kota kecil yang jarang tersentuh, hingga gemerlapnya pusat perbelanjaan, UMKM telah menjadi semangat perekonomian lokal yang menginspirasi. Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan berinovasi, kreativitas, dan konsistensi, UMKM mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah. Ayo dukung UMKM lokal. Dengan membeli produk UMKM, kita turut membangun perekonomian lokal. Bersama-sama kita berikan dukungan nyata untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda, pendengar, menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yanirumma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandara Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandara Udara distrik Yanirumma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yanirumma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa atau tidak?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat, tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal, yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, Tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak. Ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yani Rumah, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
7: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower, jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
7: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
7: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial. Pasti laku, saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
5: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Johnny G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
8: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak, kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

program 4 ya, Asli Kabar Indonesia kali ini. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari untuk pendengar di mana pun kami setia di program 49.7 MHz dari 18:57 menit, masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami.

Iya, masih terus berbenah di program 4 ya, 19 lewat 3 ya. Selalu setia bersama Anda dengan beberapa lagu-lagu yang terus berbenah di malam hari ini ya. Untuk pendengar di mana pun Anda berada, selalu setia bersama kami di edisi atau program 4 yang terus masih menemani Anda. Untuk pendengar yang setia bersama kami,

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian.
2: Ya, mendingin full setia bersama kami di program 4 ya. 19.35 selalu setia bersama Anda di program 4 ya. 9.7 MHz. Dari studio yang bertugas ya, bersama saya Lex Kebijarian, selalu setia bersama Anda untuk pendengar dan setia bersama kami di malam hari ini, untuk pendengar di setia dengan sahabat pendengar yang selalu setia bersama kami.

Iya baik sahabat dan mendengar dimanapun anda berada, pasti setia bersama kami 1938 ya, selalu setia bersama kami di program 4 ya, dan Liga Indonesia sahabat pendengar dimanapun anda berada dengan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Iya, dengan Ustaz Ibu sama kami di program 4 ya, 20 lewat 11 menit ya. Setia bersama kami di program 4 Inselika Indonesia. Kali ini untuk mendengar di 20 lewat 11 menit waktu saya timur, kami akan terus setia bersama kami di program 4 Inselika Indonesia ya, dengan para-para budaya atau yang selalu di pukul 15 nanti. Setia bersama Anda di edisi malam hari maupun dimanapun kami setia masih terus menunggu Anda dengan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup.

Minggu terus bermain di pukul 20.52 menit ya, stay bersama kami di program Pans Liga Indonesia. Jawa Tengah di mana pun anda berada, kami terus masih menunggu dengan informasi-informasi di budaya persib budaya lokal dan selalu stay bersama kami di program 4 ya, 9.7 MHz.

0: No, anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pak. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum cerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti. Oh. Ai Mengkung, pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pak.
0: Oh iya?
1: Iya dong, papa tahu ceritanya? Pasti gak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Asik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Enggak, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mengkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
1: Iya, pak. Mau tahu, pak, kenapa?
0: Mau dong, mau.
1: Gini, pak, jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pak?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh. Terus si putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah putriku.
3: Terima kasih ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, pak. Di sini yang serem, pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap, nanti pak guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, pak. Ada orang jahat, pak.
0: Orang jahat?

0: Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
1: Oh iya, Mama ya, bukan Kakak.
0: Bukan, Papa. Beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
1: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
0: Alasan. Bilang aja, Papa takut kan sama Mama?
1: Ayo lanjut ceritanya.
0: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyergap Putri Lala Sri Menanti, Pak.
1: Itu suruhan datunya mana?
0: Suruhan?
1: Iya, tadi kan katanya Kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
0: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
1: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
0: Oh iya ya, Kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, Kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
1: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman Kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
0: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
1: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
0: Mati, Pak.
1: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
0: Oh iya, meninggal, Pak.
1: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
0: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus...
2: Apa dia tewas?
3: Iya.
2: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat!
1: Tangan putri dipotong?
0: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
1: Iya, serem, Kak. Makanya, Kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak Mama atau Papa atau teman-teman Kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
0: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
1: Loh, masih lanjut ceritanya?
0: Masih lah.
1: Oh, terus?
0: Terus, Ama sama Ina Bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat Putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Benar-benar terkejut, Pak.
4: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
1: Ketemu orang jahatnya?
0: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
1: Oh, iya.
0: Terus nih, Pak.
1: Masih lanjut lagi?
0: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
1: Ikan tuna?
0: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
1: Maksud Kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
0: Iya. Kenapa, Pak?
1: Papa tadi...
5: Iya, baik. Saya bersama kami di program 4 ya. 9.7 MHz. Masih berbincang-bincang dengan program Pesta Bola yang selalu setia bersama Anda di malam hari ini. Untuk setia bersama kami. Pukul 21 nanti waktu Indonesia Timur.
0: Bapak!

0: Ada berkok bawa anak kaki.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Inilah kisah tentang Dayang Ringo. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ireng. Dusun itu ditutupi oleh Ricara. Dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik.
1: Empat tahun baru domain lagi, 4 tahun berikutnya. Mungkin tim-tim baru lagi.
0: Tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia.
1: Tim-tim baru yang akan datang.
0: Itulah cucu yang memang sangat dia nanti. Putri
2: Dayang. Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Loh, kan apa-apa belum tidur.
2: Eh, Papa baru pulang kerja, Pak?
1: Iya.
2: Papa lembur lagi ya?
1: Iya nih, lagi ngapain, Nak?
2: Lagi ngerjain tugas nih, Pak.
1: Tugas?
2: Iya.
1: Tugas apa?
2: Tugas bahasa, Pak. Nih lihat, Pak guru nyuruhnya buat rangkum cerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
1: Oh iya? Coba, Papa lihat. La Sri Menanti.
2: Lala Sri Menanti. Oh. Ai Mangkung, Pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, Pak.
1: Oh iya?
2: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti enggak tahu kan?
1: Ceritain dong, biar Papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
2: Iya, kakak ceritain.
1: Sik, Papa sambil tiduran ya di sini.
2: Awas lo, ketiduran beneran.
1: Enggak, ayo dong, mulai ceritanya.
2: Iya, jadi nih Pa, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang lo minum air sungai itu, Pa.
1: Kenapa?
2: Ada kutukannya, Pa.
1: Kutukan?
2: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
1: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
2: Iya, Pa. Mau tahu, Pa, kenapa?
1: Mau dong.
2: Gini, Pa. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pa, anak kesayangan Datu Palue, pemimpin desa Jompang.
1: Desa Jompang?
2: Iya. Desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pa?
1: Bentar dah. Papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
3: Ada kantong plastik di sini tidak?
2: Terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pa. Jadi semua muah dikasih.
4: Kantong plastik ini merah saja.
2: Hiasan, boneka, pokoknya semua muah deh.
1: Sama dong, kayak kakak.
2: Apanya?
1: Kakak anak kesayangan Papa. Semua-mua Papa beliin, ya kan?
2: Enggak, Papa gak beliin kakak HP baru.
1: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
2: Tapi kan...
1: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
2: Iya. Terus nih, Pa, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, Pa.
1: Udang?
2: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
1: Oh, iya.
2: Papa ngantuk?
1: Enggak, lanjut dong ceritanya.
2: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
5: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
6: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Janganlah ayah, aku mohon sekali saja.
5: Baiklah, putri.
6: Terima kasih ayah anda.
5: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
6: Baik ayah.
1: Nyari udang.
3: Ayahnya putus.
2: Iya.
1: Bukan di pantai.
2: Di ceritanya sih di sungai, Pa.
1: Terus?
2: Terus pergi deh si putri ke sungai.
1: Gitu aja.
2: Belum, Pa. Di sini yang serem, Pa.
1: Serem kenapa?
2: Jadi, pas putri duduk di sungai.
1: Putri duduk di sungai?
2: Di sungai.
1: Yakin duduknya di sungai, Kak?
2: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
1: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
2: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
1: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
2: Iya, maaf kakak lupa.
1: Terus, seremnya di mana?
2: Di sini, Pak. ada orang jahat, Pak.
1: Orang jahat?
2: Iya, Pak.
7: Hei, lihat. Itu Putri Datu Paleo dari Desa Jompang.
8: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
7: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
8: Iya.
7: Bagaimana kalau kita rampas?
8: Bagaimana caranya?
7: Ikut aku.
1: Dirampok maksudnya?
2: Iya, Pak, dirampas.
1: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
2: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
1: Oh, iya. Mama ya, bukan kakak.
2: Bukan, Papa. Beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
1: Papa kan jaga perasaan mamamu.
2: Alasan. Bilang aja, Papa takut kan sama Mama?
1: Ayo, lanjut ceritanya.
2: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga Putri Lala Sri Menanti, Pak.
1: Itu suruhan datunya mana?
2: Suruhan?
1: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
2: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
1: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
2: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak. Kakak baca lagi ya. Oh iya. Gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri gitu.
1: Oh, pantes lah. Ingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
2: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
1: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
2: Mati, Pak.
1: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
2: Oh iya, meninggal, Pak.
1: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
2: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si Putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus...
7: Apa dia tewas?
8: Iya.
7: Kalau begitu, buang potongan tangan Putri ini ke sungai. Cepat!
1: Tangan Putri dipotong?
2: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
1: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
2: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
1: Loh, masih lanjut ceritanya?
2: Masih lah.
1: Oh, terus?
2: Terus, Ama sama Ina Bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat Putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Benar-benar terkejut, Pak.
9: Putriku Lala Sri Menanti. Apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian, cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
1: Ketemu orang jahat?
2: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
1: Oh, iya.
2: Terus nih, Pak.
1: Masih lanjut lagi?
2: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan Putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
1: Ikan tuna?
2: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
1: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
2: Iya. Kenapa, Pak?
1: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
2: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat Putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
1: Papa ke kamar mandi dulu ya.
2: Papa.

0: Hay ra bà có bóa cái này kìa. Ôi trời ơi.
1: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
2: Oh iya, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
1: Oh, bukan sekedar lomba toh?
2: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
2: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
2: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
2: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ireng. Dusun itu ditutuai oleh Ricara, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu yang memang

0: Sekarang aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iram, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iram, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ria Carang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria, yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggugelung.
0: Apa kata Rubia Sanggugelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggugelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggugelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Bang Lai Remas.
2: Ya, mesti bersemangat di program 4 ya. Tinggal drama legenda program 4 atau legenda kalender rindu atau legenda kalender yang rindu ya. Dan selalu setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama istirahat Anda nanti hingga punggul 30 ya, atau 30 atau 35 menit. Masih ingin pendengar setia bersama kami.
3: Mari kita masuk. Sejak Bang Lai Remas menjadi nama cucu Ricara, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Bang Lai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Bang Lai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Ring. Bahkan ketika Naring Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Naring Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Naring Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Naring Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Naring Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
4: Salam, Ricarang.
0: Ada apa, kurir?
4: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Naring Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung Dimas. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
5: Hormat, Ricarang. Aku Naring Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
5: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
5: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Naring Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Sirih selembar niru, pinang sebesar gula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
5: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri, katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
5: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama, aku

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Ria Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan berhati bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Ria, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Ria Cara, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. Maafkan kami, Tuan Ria. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili, pemuda Narang Cili. Tidak, kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Payulah kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sampi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
3: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
4: Salam hormat, Ricarang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
4: Ricarang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ria.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
4: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
4: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
4: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
4: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau Sunan, hadapi Narangcili.
0: Oh, Kagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar, lawan menantang siap diterjang.
4: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Galang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
0: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
4: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
5: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
0: Tapi Dayang...
5: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
0: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
5: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian

Legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Al, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang. Sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Ya, mendingin om setiap bersama kami di pukul 21.48 ya. Hingga pukul 22 nanti kami masih terus menemani dengan lagu-lagu dan beberapa informasi yang selalu setia bersama kami malam hari ini untuk pendengar yang setia bersama Anda di program 4, 96,7 MHz.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Jadi kita setia bersama kami di 22.40 ya. Setia bersama kami di pukul 3 nanti. Kami masih terus beribadah dengan beberapa lagu-laguan selalu untuk mengantar suasana istirahat Anda nanti di pukul 3 ya, waktu Indonesia Timur. Untuk setia bersama kami di program 4 dan Seliga Indonesia kali ini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap buruk.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini.
2: Ya, mungkin belum tiga kesat ya. Waktu setiap bulan setiap bersama kami di program 49.7 BK Heart. Dari 8.6 menunggu hari selalu setiap bersama kami dengan lagu-lagu dan beberapa lagu-lagu yang selalu mengantar suasana ini ke pukul 23 lewat 50 menit. Dan selalu antar istirahat Anda hingga pukul 12.24 ya waktu Indonesia Timur. Dan setiap bersama kami dengan pendengar setiap bersama Andi di malam hari ini.
3: Bawah damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu kan tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

sa bangsa sa tanah air, di mana pun anda berada, terdengar dari malam ini maka selesai tugas kami melenggarkan siaran pada hari ini tanggal 9 bulan 5 2026. Kami mohon undur diri dari ruang dengar anda dengan satu harapan besok jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama anda melalui pemancar FM pada 96,7 MHz. Dari studio yang bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan rekan operator Alan, kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap berdarah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini tertulis di Roma 7 ayat 20. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena kami masih hidup, kami masih sehat. Oleh sebab itu Bapa di surga, saat ini hamba-Mu mau menabur benih kebenaran firman-Mu. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman ini. Kiranya Roh Kudus sediakan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, ada yang menghasilkan 100 kali lipat dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu yang menyampaikan firman perlu tuntunan Roh Kudus, supaya kebenaran ini hamba jelaskan dengan baik. Orang yang mendengarnya, mereka mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Roma 7 ayat 20. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Tema, hukum Tuhan berlawanan dengan hukum dosa. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, hati manusia suci dan kudus. Maka Tuhan menaruh hukum-Nya dan menuliskannya dalam hati manusia itu. Ibrani 8 ayat 10b. Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Begitu pula pendengar yang diberkati Tuhan. Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Jadi hanya hukum Tuhan yang ada di satu, akal budi manusia yang pertama itu, dua, batin manusia yang pertama itu, tiga, hati manusia yang pertama itu. Sehingga hukum Tuhan itu membuat hati manusia bercahaya. Sebab isi dari hukum Tuhan itu ialah kebenaran. Pertanyaan untuk kita para pendengar, apa itu hukum? Hukum itu sama dengan firman. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Begitu pula 1 Yohanes 5 ayat 6 berkata, Roh adalah kebenaran. Jadi Yesus itu firman, Yesus itu hukum, Yesus itu Roh, Yesus itu kebenaran. Jadi singkat kata, hukum Tuhan di dalam hati manusia, maka hati manusia penuh dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kebenaran-kebenaran Tuhan tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, 9. Penguasaan diri. Itu yang dikatakan 9 buah roh. Pendengar yang diberkati Tuhan, Galatia 23 berkata begini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi 9 buah roh ini tidak ada hukum yang menentang itu. Karena roh adalah kebenaran. Yohanes 5 ayat 6. Kebenaran-kebenaran ini membuat hati manusia pertama itu bercahaya. Daniel 12 ayat 2 berkata, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu sekali lagi, hati manusia yang pertama itu bercahaya, bersinar seperti cakrawala. Tetapi singkat kata, pendengar yang diberkati Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang Tuhan itu, maka iblis juga menaruh hukum dosa di dalam hati manusia pertama itu.
sehingga dua hukum ini berlawanan di dalam hati manusia sampai hari ini. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi, singkat kata pendengar yang diberkati Tuhan, ketika hukum dosa itu ditaruh iblis dalam hati manusia, maka buah-buah dosa itu lebih kuat di hati manusia. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memiluhkan hatinya. Artinya buah-buah dosa itu benar-benar mengerikan. Itulah sebabnya Yesus juga berkata begini, Matius 15 ayat 19. Saya ulangi, itulah sebabnya Yesus juga berkata begini, Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, sehingga hati manusia gelap. Begitu pula Rasul Paulus juga berkata, yang pertama Roma 7 ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi mati. Jadi hukum dosa berkata, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi buktinya manusia yang pertama pada dunia yang pertama dihukum oleh Tuhan dengan air bah, dibinasakan dengan air bah, karena kejahatan manusia pada waktu pertama itu memang cenderung untuk melakukan dosa terus, sehingga Tuhan menyesal dan menghukum dunia yang pertama dengan air bah. Itulah kerja dosa dalam hati manusia pertama itu sampai kepada kita. Yang kedua, Roma 7 ayat 18 sampai 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Itu kata Rasul Paulus. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itulah kerja dosa di dalam hati manusia yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Lah Rasul yang luar biasa ini. Yang ketiga, Roma 7 ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang aku tidak kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Pendengar yang diberkati Tuhan, betul-betul ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa masuk ke dalam hati kita, hukum dosa itu tertulis di hati dan kehidupan kita, maka sangat mengerikan. Dosa itu timbul sendiri. Begitulah keadaan manusia setelah iblis taruh hukum dosa di dalam hati manusia itu. Jadi kita semua manusia tidak bisa melepaskan dosa-dosa di hati kita. Maka pasti manusia mati dan dibinasakan di dalam maut. Itulah niat jahat dari iblis atau setan itu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu Paulus jawab dan berkata, Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dalam bahasa Ibrani begini, syukur kepada Yahweh oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya hukum dosa itu menguasai hati manusia. Maka Bapa mengutus Tuhan Yesus datang melepaskan dosa-dosa yang di dalam tubuh kita, atau melepaskan hukum dosa di dalam hati manusia.
Pertanyaan untuk kita, bagaimana caranya Yesus lepaskan dosa dan hukum dosa di hati manusia? Matius 12 ayat 20 sebagai jawabannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menahan. Itulah sebabnya Yesus datang dalam dunia ini. Yesus datang berjuang seperti perumpamaan firman Tuhan tadi. Dia seperti bulu yang patah terkulai, tetapi dia berjuang. Dia seperti sumbu yang pudar nyalanya, tetapi dia berjuang sampai dia menjadikan hukum itu menang. Artinya, Yesus datang lepaskan dosa-dosa di hati semua manusia. Dua, Yesus datang lepaskan hukum dosa di hati semua manusia. Lalu dia rela untuk dihukum ganti kita. Luar biasa. Karena dia itu Tuhan. Kalau manusia tidak mungkin seperti ini. Karena dia itu Tuhan, maka dia ambil semua dosa kita, semua kesalahan kejahatan kita, dan dia rela untuk dihukum ganti kita. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Lalu singkat kata pendengar yang diberkati Tuhan, dia rela untuk dosa dihukum dalam dagingnya. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah luar biasanya Yesus ini. Dia rela dosa-dosa dihukum dalam dagingnya, sehingga kita ini terlepas selamat karena perjuangannya yang hebat ini. Jadi waktu Yesus dipaku di kayu salib sampai mati, satu, dosa dipaku di kayu salib sampai mati, hilang kuasanya, Roma 6 ayat 6. Dua, hukum dosa dipaku di kayu salib sampai mati. Jadi Yesus mati itu menang, artinya hukum dosa dan dosa-dosa mati. Jadi hari ketiga Yesus bangkit dengan tubuh roh yang suci seperti api, maka hukum dosa dan dosa-dosa tinggal di dalam alam maut. Itulah cara Yesus melepaskan dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, dia patut dimuliakan. Oleh sebab itu, dia patut diagungkan. Oleh sebab itu, dia patut mendapat hormat dan kemuliaan di hadapan Tuhan. Jadi kita yang percaya kepadanya akan juga mati. Tubuh kita yang berdosa tinggal di dalam alam maut dengan dosa-dosa. Nanti kita bangkit dengan tubuh roh yang suci seperti Yesus. Maka kita akan diselamatkan di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata begini, Roma 8 ayat 31-34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Artinya, Yesus menang, berkuasa di surga dan di bumi.
Matius 28 ayat 18b. Jadi kalau Yesus membela kita, pasti kita diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Patutlah kami sujud menyembah, memuji dan memuliakan Yesus. Firman yang telah menjadi manusia, hukum, kebenaran. Kami memuji dan memuliakan nama-Nya di dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat dan bangsa dan negara. Yesus, Engkau benar-benar dimuliakan, ditinggikan, karena Engkau memperjuangkan keselamatan manusia. Bukan orang Yahudi saja, bukan orang Yunani saja, tetapi seluruh bangsa di dunia ini. Engkau berjuang sampai hukum-Mu menang. Maka kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Oleh sebab itu patutlah, layaklah Engkau dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus atas perjuangan-Mu yang hebat. Firman-Mu tadi berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia membuat hukum itu menang. Yesus, Engkau telah membuat hukum menang. Maka kuasa di surga dan di bumi diserahkan di dalam tangan-Mu. Maka jika Engkau membela seseorang, maka orang itu diselamatkan, masuk dalam kerajaan-Mu yang kudus dan mulia itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pendengar yang diberkati Tuhan yang mendengar firman ini, bergembiralah, karena Engkau percaya kepada-Nya, Engkau baptis dalam nama-Nya, pasti Engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Beritakanlah firman ini, sampaikan kepada siapa saja, karena ini berita anugerah, bukan hanya pribadi kita saja, tetapi siapapun mereka berhak menerima firman ini. Firman ini adalah firman keselamatan. Maka semua orang patut menerima dan mendengarnya. Yesus itu baik kepada semua orang. Contoh di dalam Alkitab, keluarga Cornelius, mereka itu orang Italia, tetapi mereka menyanyi memuji Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Mereka memberi sedekah kepada orang Yahudi. Maka Tuhan utus malaikat datang kepada keluarga Cornelius. Jadi orang yang menyembah Tuhan Yesus yang benar ini, biarpun dia dari bangsa manapun, suku manapun, tetap mereka diberkati. Karena Tuhan datang, bukan datang kepada orang Yahudi saja, bukan datang kepada orang Papua saja, Dia datang untuk semua orang. Semua orang menerima berkat dari Dia. Itulah kedatangan-Nya. Itulah Tuhan sejati, tidak membedakan orang. Semua orang adalah milik-Nya. Terima kasih berkat firman ini. Siapa yang mendengar firman ini, tolong sampaikan firman ini kepada orang lain, supaya mereka percaya kepada Yesus dan baptis dalam nama-Nya, supaya pada waktu Yesus datang, semuanya diselamatkan, masuk dan tidak dihukum dalam api neraka itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk kepala RI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Segala program kerja mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa supaya berkat turun dari kantor RRI ini. Semuanya diberkati. Karena di tempat ini, hamba duduk di tempat terhormat ini untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu. Berkatilah kepala RRI dan staff-Nya dengan segala program kerja mereka. Bapa, hamba berdoa memberkati Bapak Dominggus Manacan sebagai Gubernur Papua Barat, dan Lakatoni sebagai wakilnya. Tuhan memberkati mereka, istri, anak-anak dan cucu. Tuhan memberkati. Berilah firman ini menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka juga bekerja sebagai sama seperti Yesus yang mengorbankan tubuh, jiwa dan roh-Nya bagi keselamatan banyak orang. Kedua hamba-Mu bekerja untuk keselamatan umat Tuhan yang di Provinsi Papua Barat ini, sehingga keadilan dan kebenaran ditegakkan di provinsi ini. Bapak, hamba berdoa untuk Ermus Indo dan wakilnya sebagai bupati. Tuhan juga berkati supaya mereka bekerja seperti Yesus yang mengorbankan tubuh, jiwa dan roh-Nya bagi keselamatan banyak orang. Hamba juga berdoa kepada Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran.
Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Mereka bekerja untuk banyak orang yang ada di negara dan bangsa ini. Berkati mereka, istri, anak-anak, dan cucu Tuhan memberkati. Hamba berdoa beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka memimpin bangsa dan negara kami dengan hikmat yang datang dari Tuhan Yesus. Sehingga negara kami hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Semua agama-agama memuliakan nama-Mu. Terima kasih, hamba berdoa memberkati semua orang yang salah kepada hamba. Hamba berdoa Tuhan Yesus ampuni dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hamba berdoa dosa yang hamba buat secara pikiran dan perkataan, hamba juga Tuhan ampuni, supaya dosa-dosa hamba jangan menghalangi firman-Mu yang suci dan kudus ini. Inilah doa hamba-Mu. Dan sebelum hamba tutup doa ini, hamba berdoa untuk kedua teman yang bersama dengan saya. Tuhan memberkati mereka sesuai dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa.

Maskot Kaswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kaswari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kaswari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar.

Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar setia Pro 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saya dong berada. Terima kasih dong masih di 96.7 MHz. Sedangkan lagu-lagu masih kami hadirkan menemani suasana minggu pagi. Sahabat dengar di mana saja orang berada.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Sobat Budaya yang masih mendengarkan kami di Pro 4 FM RR Manokwari. Dan dari mereka 68 itu ucapkan selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya di mana saja dorong berada. Dan yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ibadah Minggu pagi, Tuhan memberkati dan dijaga dalam perjalanan menuju ke gereja masing-masing. Untuk semua pelayan di hari ini kiranya boleh memberkati jemaat dengan penyampaian firman Tuhan yang dihadirkan di ibadah Minggu pagi ini. Tuhan memberkati sahabat budaya, apapun yang dong lakukan di hari ini, Pro 4 masih akan terus menemani dong dengan serangkaian lagu-lagu pilihan untuk semua sahabat budaya yang ada di seputaran kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
3: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pemirsa, setiap kelompok etnik yang mendiami muka bumi ini memiliki kebudayaan di mana di dalamnya terdapat 7 unsur kebudayaan universal yang dapat memberikan ciri khas dari setiap etnik tersebut. Orang Papua merupakan salah satu panggilan bagi suku-suku bangsa yang mendiami tanah Papua, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Orang Papua terdiri dari kurang lebih 254 etnik atau suku bangsa. Jumlah etnik atau suku bangsa dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa sistem religi dan kesenian tradisional orang Papua terdiri dari keanekaragaman dan bentuk dan ciri khas masing-masing.

Kabupaten Biak Numfor, bagian dari Provinsi Papua, merupakan satu wilayah yang memiliki beragam budaya. Di Kabupaten Biak sendiri ada dua pulau besar yang termasuk di dalamnya, yakni Kabupaten Biak Numfor, yakni Pulau Biak dan Numfor, serta dikelilingi beberapa pulau kecil. Kabupaten Biak Numfor yang beribu kota di Biak merupakan pulau yang terletak di sebelah utara daratan Pulau Papua pada titik 0 derajat 55 hingga 1 derajat 27 lintang selatan dan 134 derajat 47 hingga 136 bujur timur dengan luas wilayah 2.269,84 meter persegi dan sekitar 42 pulau-pulau kecil. Masyarakat Biak sendiri memiliki salah satu budaya yang disebut dengan wor. Dalam kebudayaan orang Biak, wor sendiri dipandang dari dua sisi, yakni tradisi wor sebagai upacara adat dan wor sebagai nyanyian adat yang biasa disebut juga daw.

Dalam tradisi religi bagi masyarakat Biak, wor dianggap satu upacara sakral. Wor sendiri berfungsi melindungi seseorang individu dalam momen peralihan peran sosialnya. Dari saat ia lahir, hidup, hingga mati. Ada ungkapan tradisional orang Biak mengatakan, Enggowor Baido Nari Gowor. Artinya, kalau kita tidak menyanyi, kita akan mati.

0: Não faço você.
1: Hakikat dari pernyataan ini adalah bahwa WOR merupakan jaminan kepastian dan kelestarian hidup bagi orang Biak Numfor. Fungsi WOR dalam kebudayaan orang Biak sebagai media komunikasi, media pendidikan tradisional, sebagai media kontrol sosial, juga sebagai sastra monumental, dan sebagai alat legitimasi politik tradisional, dan media hiburan berupa alat-alat musik pengiring war beat yang paling dominan.
2: Pendengar program Empat Radio Republik Indonesia Manokwari, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari untuk ikuti ibadah, siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan secara langsung dari Gereja GKI Ahmeta Kenari Tinggi
1: atau di panggung kayu.
3: Unsur PAM kami sempat 11 Mei 2020.

Senin 11 Mei 2020. GSM Ibu R. Kemoy. Rayang 2 Yerbeni di anak Eufemia Edrit dan Sarah Rumsayor. Pelayan Firman Ibu Siamas S. Rumbat. Rayang 3 Manggowi di anak Yemima Uroromi dan adik-adik. Pelayan Firman Sudari Almayoke Ramandei. Ibadah KSP Rabu 13 Mei 2026 KSP Narwastu di keluarga Arum bin Manaruri. Pelayan Firman Ibu H. Waroni Mai. KSP Kesia di keluarga

Bapak Pendeta DC Pati Pawai SSI, Pelayan Firman Bapak Rak NTB Ab, KSP Bukit Hermon di Keluarga Eric Rumfabe, Pelayan Firman Bapak Penata John Stanley Uraple, KSP Bukit Sinai di Keluarga G. Larui, Pelayan Firman Ibu M. Rumsayer Betai, KSP Bukit Saitun di Keluarga Yan C. Kray, Pelayan Firman Bapak Arnold E. Mofu, Pelayan 2 Yerubeni, KSP Tiberias di Keluarga Mama Marta Warijo, Pelayan Firman Ibu H. Asro Mandacan, KSP Nasaret di Keluarga F. Ray, Pelayan Firman Ibu Siamas R. Latolola, KSP Raja Salomo di Keluarga TN Bonepai, Pelayan Firman Ibu V. Manobi Warijo, KSP Penuai di Keluarga Ibu D. Asro Wabia, Pelayan Firman Ibu M. Burwos Wabia, KSP Orait Labora di Keluarga Ibu Orpo Wanma, Pelayan Firman Ibu Yunita Ramar, KSP Samaria di Ibu Keluarga Ibu Aplena Asro, Pelayan Firman Bapak David Dumais, KSP Ararat di Keluarga Edinada Rumfabe, Pelayan Firman Ibu Siamas Bey Marian, Pelayan 3 Manggowi, KSP Gunung Horeb di Keluarga Jemita Malalang, Pelayan Firman Bapak Sem A. Rumfabe, KSP Martil di Keluarga Agus Salatu, Pelayan Firman Bapak Siamas A. Ferdinandus, KSP Mawar Saron di Keluarga Epson Wambra, Pelayan Firman Ibu Penata Julian Rumfabe, KSP Sinayedi di Keluarga Cornelis Burwos, Pelayan Firman Bapak Obet Rumjak, KSP Gunung Karmel disesuaikan dengan jadwal. Ibadah Rayon Jumat 15 Mei 2026, Rayon Rabun Bedeki di Keluarga Martin Bendopi, Liturgi Ibu Penatua Rosalin Mofu, Pelayan Firman Ibu Penatua Mercy Schroyer, Rayon 2 Yerubeni di Keluarga R. Larui, Liturgi Ibu Penatua S. Rumbiak, Pelayan Firman Bapak Penatua Sem Y.M. Ramar, Rayon 3 Manggowi di Keluarga F. Rumfabe, Liturgi Ibu Siamas Yabnir, Pelayan Firman Bapak Penatua L. Kapisya. Ada beberapa informasi yang perlu diketahui oleh warga jemaat. Yang pertama, kepada warga jemaat Ahmetas suku Biak, bahwa ibadah kontekstual bernuansa suku Biak akan dilaksanakan pada hari Minggu, Minggu sore 31 Mei 2026 kepada suku Biak untuk dapat mempersiapkan diri. Kemudian kepada warga jemaat bahwa PHMJ masih membuka pendaftaran baptisan kudus bagi warga jemaat yang mempunyai anak-anak untuk dibaptis. Pendaftaran masih dibuka dan sampai berakhir pada tanggal 17 Mei 2026. Untuk itu, kepada Bapak Ibu warga jemaat yang mau anak-anaknya dibaptis dapat mendaftarkan diri kepada sekretaris atau wakil sekretaris atau majelis yang ada di rayon masing-masing. Sampai saat ini ada dua anak, yaitu Aprilia Emmanuel Melkianus Kray dan Diabeng Kimberlin Kray. Ada dua anak yang sudah terdaftar. Ya, dan baptisan kudus ini akan dilaksanakan pada ibadah Pentakosta hari Minggu 24 Mei 2026 jam 9 pagi. Kemudian yang berikutnya, kami sampaikan kepada warga jemaat, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 jam 9 pagi. Mohon kehadiran warga jemaat.
Kemudian yang berikut disampaikan kepada Bapak Ibu lansia, pengobatan lansia dari UPT Puskesmas Pasir Putih akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Mei 2026 jam 9 pagi di gedung gereja. Mohon kehadiran Bapak Ibu lansia yang mau berobat nanti dapat hadir pada hari Selasa. Petugas kantornya untuk ibadah kenaikan hari Kamis pagi 14 Mei 2026 adalah unsur PW, dan untuk ibadah Minggu pagi dan sore 17 Mei adalah unsur PKB. Kedua unsur dapat mempersiapkan diri untuk pelayanan. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan kepada warga jemaat, pada pujian akhir ibadah nanti ada peti aksi 5 menit untuk pelayanan diakonnya bagi Saudara Bastina Tribo. Selama ibadah berlangsung, kami mohon ketenangan dalam ibadah di pagi hari ini dan menjaga kebersihan. Ibadah Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Mbak Tuhan Pendeta David C. Patipawai SSI dan disiarkan langsung oleh RRI Manokwari. Demikian warta jemaat Amita, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita hendak masuk dalam ibadah di pagi hari ini sekaligus pelantikan panitia penjaringan majelis jemaat periode terbaru. Jemaat yang diberkati Tuhan, sangat bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kebangkitannya menjadi bukti kebenaran bagi setiap orang yang percaya.
1: Sekarang sampai selamanya.
0: Marilah kita memuji Tuhan dalam ibadah ini dengan bernyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 180 ayat 1 dan 3. Ya hari kudus dan kata-kata seterusnya.